0: te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ha tunzu oka ngo le kwana ko sikudi an an kwela ki kana kwa yona ko tama nyamme ha ke ya ta ko nyisa no ha ha ndita ta ko ka pa ko ha afika ko tu nto te te kaya ko na ko ngana ngana kwa ko te ko ka ziki tshwenye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave cheka ho de kya ki nga ka nto te do kwa ko te te ko ngana kwa ko ta ko kaya ko kaya ko ko di ko mo a Nak yang musuh cek ambil yang gitu he. Untuk cek kah tak kah aku aku ngam aku dekuana. Tahu kah dekuana aku kuana anak aku dek cek aku kuana tak kah nanti enggak sekin. Es abis ya kue. Nak aku tuja aku di tempat anak aku di tempat makan. Dove ha musuh kue kue aku dia tentang aku nang yang kue am. Cakung kena hingga tercari aku yang hati. No. Aku nak sih kah agak kah itu. Kamu aku pendek he. 3 6 2 7 2 am. SMS anti zeno tetalau tetalau sih kah. Nasib susu paruh he. Fei Franti.
1: Excar. Excar.

0: te yo kai tsi ka ya gwata te ya te tenga sikin kwana he te kwana ga tsunzu oka ngo le kwana ko si tuki an an kwe ke kana kwa ya gona go ita manyamme ga ke ya gata go nyisa le go ha ha ditita ka ko ka tswa kwe ga afrika kwe tu nto te te ka ya go na go nna nna kwa go te o tsang tsa diki tshonye go mo so bo kwe ya go a tsung a e tsa ave tse ka go di kya ki nga ka nto te do kwa go te te ko nna kwa go ta go tsaya go tsaya go go di komo a Nak yang musuh cek ambil yang gitu he. Untuk cek kah tak kah aku aku ngam aku dekuan aku tuh kah dekuan aku kuan aku kah dekuan aku kuan aku tak kah nanti enggak sekian. SABS ya kue. Nak aku tu jauh kau di tempat aku tu jauh makan. Dove ha musuh aku aku kue aku dia tentang aku nak yang aku am. Cakum aku dah hingat cakum aku dah hingat ti. No. Aku nak sih kah kah gara kah dia. Kamu aku pendek he. 3 6 2 7 2 am. SMS anti zeno terdalam untuk dalam sih kah. Nasib susu paruh he. Fei Franji.
1: Eska
2: Yawa Yanwe
1: Eska

tanda kula tiap tu nak kain lo, tiap tu nak kain lo ni. Salah kau sa kuah kau tak kuah kai, dah lagi tenu usang kai. Kalau tapi kau kan yang dah suci, emak aku suci dah sekuat sih kalau uang jangku tu kau uang jang. Kau kan kalau sih kau kan mereka cuma bukan jadi sih cuma tu no. Jadi yang ada wira tak, yang kambang sih aku mungkin awak jangku tak, itu wira kalah. We like Kaba. That doesn't get a come queen, they get a thing, I can't have to do that. I think go out and get home. Got a two dollar

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke niha
2: wako kho sago ako sago ako skill part is hay dai do di ma meti olifanti sa khondwa ya okay ya mkomto ai sam ni ma kya ngui man ka wa ko ngui al ke ti ni me ko cha kondo wa ni me ko ngin ta chu ta ka ni ma ka nga chu ka ka e wa ko ko ka ke ya chok chok ni chok chok ma ni man ta ke ko ko shon ko shon ha shon shon shon ka sa nga ngui tin ko ta shon wa ka ko ta ko ta ko sin ta ko ni man ha te ma ta ta ko ngu ko ri ko ko ha te ma ta ko ngu ko ri ko ko ai ko ai ka ne le ho ha kwae naling he naling kukali dadi bi tao awe te tak gage ta sungkwa mga ta mga ta a zom se sa ga sung sungkwa ta kru nga ta go ay kwae zomba ngui kam ngui kwa be kaba kong ta ke ku ta ka sa ka cha kho ke ya o ching kwa ka ka ke ta skwi la ka a gu ngan to ke ching kwa ka go ay kho ka ke ta kwa se ke mba se ke ta kshong uwa gu ka ke a gu Kau cincu kan tua, kau ni siapa kita wakung tak kau ye, nama kau kau tak dapat kontak, tu makau, mbak aku koma, tak jocah tu kata kakak muka tak wan akang sung tak kau tua, mbak aku kuat kuat kongkong ni kau tak kau tak geng, aku kuat kui sung sung kan tua, tak cincu kau kan, mbak cincu kau kuat cincu ya si aku ini nak kena. Ka ko ka tho kho ta ka ng a ta ka ng ko e gu ka ta ko ka ka ko tswa gu a ta ka ka ge sa ka ko ke tsa ko e ta ka tho tso sen tswa ka ta ka ching tswa ka tso sen tswa ka ka tswa ta ka ndo ku tswa e ka wa ko ta ka wa ka ndo a tse tswa du ng a tse tswa gu ka ka tswa o ching gu tswa tin a we sen ko ge ta ge ta ge ta sen ko Kau kamp tak, kau tak, kau kamp tak kaba. Aku sengkok tak, es sengkok tak tak. Kau muni tak, seng tak. Ah, kau es sah cokeng. Kau zaman, zaman kau wah jual tu as angseng ah, ngasih tak. Demi kau gak kau gak tak kita, kita cengkok tak kau ah, ngah kau gak tak cengkok. Uang, cengkok. Uang kau uli ke kau gak eng. Me, aku kau tak cinta, aku tak kau uli. Jauh eh, nak kau kau kari. Awe. Sengkau tua tak, awak tak cinta tak tak kuli je, tak tak kita enggak kau tak ingai aku, ingai aku bukan aku bukan melayan, zaman kau mah tak gak aku bukan tak, wah aku agak ni tak sengkau tak tak kita aku bukan aku bukan aku bukan tak awak kau kita gak aku kau tak tak kita aku sengsengo aku kenseng, eh kali seng, kau kali seng, kau kenseng kau, show show tak. Kau zaman tu kau zaman lagi, agak agak agak tu agak awak cuci tau. Eh, cungkai tu kau kaya, agak tak tak cungkai tu seni agak tak kita show, agak ngah show, ah show, orang cak agak kang agak ngah show, kau toto suruh kau tak, agak ngah show, show tam kau show tam kau tak kau ah. Ah, kau pun tak kau sian tam, guys nak aku anak ni kerja, tahu aku home cuman kerja mi. Macam kau cuma mencang kerja tunggumi ogum, tahu nak gum aku ati. Kau pun tak kau jauh dah, enci nak kau ingat tak kau pun tak kau guru tak aku. Nenek nak gum ada aku ada tahu aku, kau dah ngaji nak nak aku okay, aku tak kau jauh kui tunggumi. OK, tak ada aku khabar tak aku, aku cek zoom tak, ho aku zoom. Naga cek, eh aku nung naga dah kaga cuit ke aku naga, aku cuit ke aku kang koko aku cek zoom, ah, awe tak, anda tak kum tahu awe tak um, kain pasal kau kui kaya umur kain pakai kau kain tanah kau kau kung wing kung kung kuna kau tak kau muat tak. Mau tak? Hazam kan ini kita tak kesakar. Tahu hazam? Akan doa tak sama. Jauh aku mikirkan ya. Tahu aku merah kemana kita tak kami aku mula aku akan mikir suara. Anak na anak na kamu okay. Meng ya kek ya onu okera. Meng ato kunda man akho. Akho chi dore. Ta kwa kwa ta kwa akho kwa to neka gene neka tsukha. Ke ti kwa na neka na ka tsuwa. Ta kwa sing tsumi. Awe awa zam kekri akha. Ta han kwa tsuka tsuta wa zam ta tsuka tsuta zam ta zam ko ai. Awe han gu gu gu gu gu gu ta gu kya kwa nga wata awe. Tom, go, Jo aku kenka aku gumimba aku nasi kerja kuah. Tak aku guma itu kata u. Tak aku aye. Koreka aku muzikka aku tak muzat ina. Muka gay sing a jual ka. Nek aku kau muka kaba ikut sing a ikut sing a kuah. Jadi sing a dengan tu aku semua. Aku sengkong dua tahu. Cua kaba dek cengkuk tak. Mkoreka una kwe tama nako pea tangi kaka ngao kama iko nga wakami kanako kawashise koke kaiko tangi
3: Eka

SK FM der nogle der var med det flit sinonge. Hvad der var en ene ke bacho bela ke fresta de kunne se amor of klanke ke konge mali to kuch agarofu ke kunne sa kwa. Hvad ingen as between am to se disa i to klanke li kalusen kula chicken stene ke buna kang he jung he gem dhumo yo chang ke tik kokulin stene ke am gandia ke kwa. Polisa ni kwasi natali ngeti deke san dumbili mandeni kani kuna sike ngaya kang titkwa ki siwa yin sike ngayi chuki nukwa u chidi yanki gya kwa ng sike tkaw ya malibunga ka ng he uwa pat unakalikafun siga ta titkwa siwe ingi gya kwa ng kwa da beka kani kuna suki kula suwe ta chidi yanki sing ngote ki una kwa ng da polisa ku chidi yanki funi kuna tadi kuadrisi ngiri amagan dia kangi ngiri malik kangi orofuke guci dah gitu mua nasional layer ANC plan itu kan ngawang kui ke provinsi wah komuti us kamu kuna ka ng provinsi cikoma kang sakit aku janggu pika katuan sengu provinsi layer gitu ngulang katuan kecil sika ng kengucang ke kong kwa ng ke provinsi bir kok ke janggu kita sengah ngda parti ki dring it leo kwe ke janggu ka ngit kat utama ke ANC sekretaris fek yang ngafa kilim balu lagi besli di usisa ng ya gitu kwa kwa NSR ai ke di satu ke kena ke makalung ga update terbaik set a set kapugani kuna ke ti jega skul che wa ko ke makalung ga ti de tugi good ma gluka khafar li kama ko kani kan ke makalung ga ti sin kas ma ke du gang kama ko de ka kon kama ka to jala ma ti good ma ko ngi fasi butuan ngi tugi de kamsu yi president da festes mo kawa ngi be ka ya kawa ke wa sesin takta ka ke ke stati ngusta ke sing te jai kama ko ke stati bekharaf di stika sing awa ka boron ng gani kuna te set Afrika ka wik dicha sing ng pol ma siti la ng nga pertin ng kan kwa dicha gya kwa nta mo khawa ng nge gul kama ka mali bongo ke tiyang tini ka diha te pertin ke buchwa na ke nintin ah ninta ng tuit sin ng ah dicha ng hawa kwa ng kong ngami ngwa ini ke fata ke mkola gya kama tuwe mungira duta sa mko mnumne nge nge kweda mtaliwi taka nka mko gie tagu duu mko poro kharama nge wa ngole nge mta sa tako ke SKFM.

Ancora cucci qua e pure qua qua ci si di successo number 5. Ci cane una blocca e qua una blocca ancora. A cliccio pure kai qua ci deve stare un si di singana. Ti danno ti on hotto. Quando dan qua cucci a blocca passa qua qua qua qua. Hanno di danno us una polis. Ci mana una blocca e. Ci so te deve stare un colpo. Qui che una te deve stare. Put a trunk like qua. Patrick Sunga. Ancora cliccio ci a pure. Placing on a long pass, get one. But it take a lane, good up. On what a clutch or a cartoon. Talking about on what a chiller. She's got some get a bullet get a branding one. Touch Lenny Crabble, you didn't want it. He came watching it. She's got Tevin City. You are going to the Watson could watch it. To Mama Santa Wana. I get that one cup Champions League. As far as I get a cook away, 4 o'clock a bullana tene. Cut the nurse, but it bullet the little time cook one. Chuma get a girl, top 8 kick one. Unquarter click shot chain, particular today 1 2 gigwa. Parashishua gigwa. Unquarter click shot like I'm gonna get 10 court tene. I'm gonna take a bullet of pass yaka. I could have bullet to go cheer. Unquarter click show. Aku terlepas aku mengukur kau manggil bola tu dekat siang. Kalau kurang aku antara better kau sanga. Cuma nak culat aku mengau dengan aku cuba bola terpas. Ini kurang aku antara baca aku mengukur manggil bola cuma nak. Auswan na polis. Cuma nak wana bola aku ada yang harap kau ngau tiada tu. Dan wana kencang cara manggil bola itu. Hei, kau aku antara baca aku mengukur kau ngau antara kucio. Cikgu sudah si robas. Aku ikut aku antara baca aku mengukur kau. Kau aku nak auswan na polis. Kira mana? Quite a cloud talking one. Dark Hitchow. Shut up, come on, Natalie. Hank Lee, one. Hank Lee, quite a little bit of a quarter plan like a good show. Here by the Sushu, and Kenny. She's got some. Got to go, one. Also, one of the pullers. Here's the corner here. Here, one of the little bit of a get quite a bullet on what a pitch up like it's gone. Kwa tere bata mungu kwa kwa Tevin City, kike makera na kwa kwa, bache hiki kwa zuri mungu kwa kwa, faifi kwa, paka sisi kire wana, angwa arakicho kwa, kapenzi pole kuna tere, juu ya chini kwa kama pola, chenko tere bata mungu kwa mungu zuri kwa wana, paka mpole kwa wana, tere bata mungu kwa mungu pola pola angwa arakicho, Tevin City wa. Kau gekuat, waktu gekuat terima cakap mula celai, kia guna terima cakap mula bola dengan mana kunci, cikgu sini pulang sama kau kau kian na, usulan polis itu tena, kian lay siat tena, fana fana wiki kuat, walaupun bagi atlet, yang kecil, usulan polis atas nama nak guna terima cakap mula kuat, seperti kau kuat. Anghuara kunci, lain ikut nama mungkin, ikhlas juga antara ni. Anghuara kacau, hebat antara baca mungkin kau kuat. Tevin City lah, kasih mungkin anghuara kacau boleh kuat. Celai cingana, throwing juga antara baca mungkin boleh anghuara kunci ya. Oh, kau ke juga antara ni, pada sesuatu antara baca mungkin kau mungkin boleh. Anghuara kacau nak eh, kau guna juga antara ni. Kasih jangan kau mungkin nama mungkin boleh blog antara kuat. Tevin City kena guna itu kiri kau, kalau kiri kau antara, asyik kasih pagania, hewan kau si pochane, kipai kau anda menghara pasi cuci cikla bola, si besi, bapai kau antara baca kau anda menghara kunci bola kau, kunci si pochane, yang hara kaya, fenda kau asyik kasih ke, lain ikut orang ke, ikan mengai bola terbaca kau, balik kau bola duduk cikla, si bela bela. Nak kalah dua bola. Mengharap pasi cia, lain ikut nanti on hot. Pantas ke kuat tadi. House run apolas. Kecoh kara bola blogat lewa. Central line kena kara bola dulu cia. Yang kuat itu nanti cawan lagi bola. Tas lain ikut kara bola dulu cia. Ambat. Antu ke kuat tadi baca mengukur kuat sila pecing mana. Baca ni ke kuat kuat bola dah mana. Patrick Masangai. Cimana mana bola kau itu kengah bola dah kuat aku cuit. Squad cuma ke kuat tadi baca mengukur kuat mana. Bagus sesuatu yang kuat. Hari yang aku lihat terbaca mungkin manggil dan kuat apa sih duit juga. Siapa sih juga na. Bapai kuat. Bagus sesuatu yang mana. Dan kuat sekali kau boleh tangguh na. Aku terbaca mungkin kau boleh kau cia hoku.

0: 是小的光这里在我光没法看俺花的看我的光这里那个挺错哦可是我这边是挺气质不敢不敢问了俺花的刚刚他们给我的这里在我过四个天天这张哦给的歌给的呢四个四个 Amstel Arena Stadium 挺好的挺好的他们的名片跟你过来这里在我过四个我们的名片跟这里在昂花的帕西奇啊不来看困了一天我这里不是说昂花的冲啊不来这边我过来不来昂花的过去来你过来给我玩这个是帕克斯说昂花的冲啊别吃我上来这边的帕西奇跟我来听口这边是七八天我是好清楚了来你过来不来这个都应该管这里这边是七一看你这里这个是不来么卡卡的那个不是说这个听来不来不错嘛，结果呢？我说那破了些，说那个个退给换，这里不占空间，可不？可等些破了个呢？等花了退烧，破了干的那么四个情况呢 ？Number 20， 哇 ，Devon City， 这个是 away game，Devon City 个酷 ，home work， 破了些说 ，home game 嘛，混那个好着呢，破了退坑，这里不占空间，可不？这次来你过来，破了就这几个 ，throw 你给换，这里不占空间。昂花的个情况，我哩看到这把枪，我们给不啦？希望给换成呢，七百六百的，巨大的跳脑头，好丑不丢，把那张八十万，更换了给奥斯纳波斯。哎，你看到昂花的个情况，后果，出来的更过成呢？奥斯纳波斯昂古巨大很呐，跳脑头，昂花的冲呢，不能八十情况呢，昂花的更过成呢，给换。他本身不来困难，这把枪我过去告诉你，这本事就跟过呢，不敢碰开我呢，不能过七个队。让我去个对面去逛，昂花的客车不来搞，不能玩这呢。去逛去逛好不能去逛这呢。昂花这边去听啊，不这不这不来不下 CBC， 这是 number five， 生产人可能过来不来如果去啊。昂花的冲来不来这呢 ，Patrick 不上街，不这不来不下啊。刚过来这边正好搞昂花的逛，不这 number sixteen， 今晚呢我那不来开会，昂花的不下啊，刚过来去逛这呢。House one Apollos， 这不这不来这呢。是不是去干呢？真不能干呢！怪不得呢！俺花的不是那不能干，可能这里不找工作，可能干起工作那个邪嘛！对头那不能干呢！俺花的不是就去干，不能给开发个关，这里不找工作是破产呢！今晚那我那不了，俺花的开车啊 ，twenty minutes 个关这呢 ，game time 呢 ，not turn not turn 个关 ，back to a premiership， 啊关 ，twenty two 这来关，这里不找工作关，不然是说不能有比那开门这呢。这边是前方来看见呐，啊，过来就不拉发起打算，快点过来，不拉就多切，不拉是输了给关着呢。
1: 前面就看到好了，全场媒体说这个是分赛场，有个场，可能为前面那个 not too not too 那里一天，门将这边是的，刚刚就是那么 twenty six 嘛，才过一会儿。我懒得跟我打好，现在不是我来，可是我前面看嘛，我好多个前面我不跟你哭声，我好多个朋友都退，前面有个家。Jeven sedikit kaki umat cuma dekat tak kau yang ada. Cuma ada kan Allah, baris kan cuma ada kan kakan. Cuma dua adalah seboran tu saya ukir cuma ada kan. Naja ikrar Jeven sedikit ukir kau kerin cek aku mana ada ikrar kau Jeven sedikit kayu. Atri point dua Allah dekat awas aku ingat kerana Allah dekat kau kerja Jeven sedikit atri point dua tu aku ingat awas aku kuang kerja. Cuma ada kan silipe ram cama kabur asyik asyik kaga cuma ada kanu Jeven sedikit kau mungkin sedang mesumjin macam garang aku kau mungkin sedang kaya. Silepe, zizi na matemo adekwa anu, tuenda ma, yelo kate kia wanaka Orlando kwa anu, zinda temo adekwa anu, yelo kate ama kia wanaka. Kawe ukiri na matemo adekwa anu, Orlando kaji, aisi kawe kiri zina de temo adekwa anu, betwe premiership, keinza hawa siyama na kwa di teko umati, mweka kamkha temo adekwa anu, kemtu kemkeke temo anu wako kum na te ikara, keinza kondiricha, kea kusiyo yensi na tetoki kago ti tezari, kasoro na riko liks malite teko adekwa anu, keze tapare siki sena teko temo adekwa anu, yena tuenda kama nite sokta geteya kata jeben siri kwa ji, keinza kienki adekwa anu, kama karan kamsu nukara temo ni akwa, kabinsi aku kara kata kamsu uke jeben, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Bora si gara si kaka tema de kwanza ni matun dima ngie ko tsaka ko da ma kloe kwa tanga che chito tema de Patrick kham tema chi a tsam siki Patrick Patrick tema de matun di ai tema ke ye wo kin namar ke enkar ke ko ko ko tema Patrick di ya ko siki tema de kwanza chito chito ze ma 28 kham tema o ko siki ti tema de Japan si ka ba se mena khata drien trenda ko ni te o tsake te ya gara tema de kanu Patrick gamak kandet ne di borat cuman hak tengah ada siapa tak? Oh tenggi aku ya aku cuma dekat kang ya kerja kerja. Apollo skiang aku dekhi paman dia benci di kau macam cuman ya oh tak aku kau cuma hati kau aku ya kerja borat kau seki. Dia benci di kau di, dia benci di kau tengah ada borat kau seni kau siapa dekhi paman dekau nu dia kau koruk aku oh kau kau cuma dekau one two kau kau tekan tekan aku dekhi pamki. Ah macam cuman dekau tengah ada pas aku cuma dia benci ama. Dia benci dekau kau macam cuman tu ya kang kerja kau kau dia benci di kau di gua mungkin get kau dekau seni kau tengah ada pas aku cuma dekau koma. Ah macam kau seni kau kerja dia benci pamki. Dia benci dekau tengah ada kau macam koruk aku seni kau kerja dekhi pamki. Kipa macam cuman dekau kau sungkar dekau dia benci kau kau kau kau cuma dekau nu ngaza kau cuma dekau nu sungkar yang dia kerja kau cah. Orlando tadi tema dekat sim-sim biar amat kuih kakak karar mafu kenki memberikan tanda dengan jek karar kena giam-giam maka nanza barah kusin aku seorang tema dekat kongan mafu kenki kusin karar mafu kena karar kena tema defendam ki sebisi sebisi kena kama cewa giam-giam maka simang bi karar kena tema simang autok aku nanza tengah nanza pasawara kama sebagai tema hankwa guan kacil Orlando tadi kuih asin karar kena kiaan kwaji darah nang awal kena kuih kakak karar kena kama sebagai ek elzen naman daima amat kama kama cewa jek kwaji jek aku lainnya aku karar kena tema dekwanu. Orlando Paris, I go hotter. Japan City is a team of the corner. Jet Hotel, Ham Tamati, also this is number 7 team of the corner. Kiawa, Kua, and Kiago Tangasa. Japan City Kodi. Japan City Kodi, team of the corner. Japan City Kodi. Keep a man out of a ham chama can't get a Yako German to Yankee Karakam to go on. I'm Susan Goyeti. Yakom to go up in Zaku Karahata. Oh, Lando Kaji. Nanza Kusin is out of Mafuki. Lentas, Gira comes to go to Yakata. Kalki Yaka Petriki. Amakuka Yamza Pasio Rajiman comes to Mafuka and Otako Kaza Kakati. Kana Kaka Kaka Kakari. Japan Circle Play of Bango Kukarahata. Kauke Kusin Ranga Kusaka Lenya Kusakatiman Alkamski. Japan City Kodi, Japan Circle in Yakakotia Makalenia Kukaraha. Jeban sendiri kalau dia macam mana kapar, ikut jeban hantu. Kalau macam ini, udah siapa dah mak. Orlando Paris kau hantu, mampu kan kasih tahu tu yang kamu kata. Kau dia karena kau dah jeban dengan kipa macam siu ikut. Orlando kau jangan nak cakap apa jeban dengan kau nu. Jeban sendiri kau dia. Jeban sendiri kau dia kalau dia kau dah jeban dengan kau nu. Korak kau dia korak kau dah defendam. Kau mak tu yang kau kau kau ter. Letak dia kau dah simam dia simam tanang kau kau macam. Susun kerja macam kumwa kau cara kau macam sibisinki, sibisin macam kau super chaining bisia kau keep ama. Outja kau kau macam ngangar macam kau kau macam sebagai pas pasia kaca. Patrick Kim dia kaca. Patrick dari macam 29, kau kerja cara kau sibisinki, sibisin kau macam pasia kau baca ama, baca kau macam enzak kau yang kau kerja macam sebagai macam kau yang gie kau jian hotel gie kau macam kau kanu, gie kau kau boleh si cara kau macam sebagai macam kau kanu, jian hotel. Zezi nama 7 Tia osiki tia mwati kwa ngia wati kwa ngie kwa bura dia kanga sa tia mwati kwa anu Tia hoto Orlando kwa di tia mwati kwa anu Kone baka miya kwa di Orlando kwa di mafuket Mafuken Jamaican Abasiamanaka Kunak in Zavasakan Air Kamgaza, Gabiorosi, Quet, Jamire, Kora, Jamanakan, the seven to Nakmini Chokakia Hacha, Jamaican Oland, Kadigo, no land, Kadio Land, Kadik, and the Kanka Mafuken Jamaican to Yakamara Konsuki, Kreya, the Petrik, Hamjan Kanakota, Jian Hotcho, Hamjama Jinsi, Kazaka, Yakaranaka Kukaraka, the Taz Gekora, Karaka, Kamsuka, Sipo Chain, Gikipanki, Amadaranaka, Hamjama Jamanakan Mugamuka, Yamnagam, Kipanji, Sipo. Chain, Karaka Seaman, the Rian get them, Gamagarno, come to me, Yakuka, Kunaku, one chance, Yaka Karaka comes to the Sibisinki, Sibis, Ramtamagiam, Yamakam Batan, become Batam to Yaka, Aka, Jamaican Mapukenki, Momukan, the Crescent Koroka Kianchi, Kaoki, Yakoroka, Yakaruka, Tamasikan, the Pasira comes to the Timanako, went back to Kanaja Olando, Olando, Olando, Timon, Jevon, City, come to him, Tones of Wit, Jeff in the car, Makakachi, Rebora, Seko, Homakara, come to the Jango Academy. 2 days. Today, 3 point Yakana Abasiago Guego Kumagucha, Olanjo Kajibo, Rajemua Tequanu, Sibele Bele, Jemaragano, Sibele Bele Kamjamakia, Wakawaka, Ogra Matema, Dresender Tamatemaragano, Jeben Zirikadi, Jeben Zirikadi, Chimaragano, Gora, Jeben Zirikadi. Kipa makam tu makan zaki yang kian tak koyak tu yang kita orang dekian yang makan zaman kan boleh tema yang gie. Eh ya kaya kreatif kapten zaku orang dah Orlando kalian cakap gie aku dah. Dia pun suruh defend nabi aku dah mengan zaku orang dah zaman kan giam giam makan boleh kusen gie aku dah. Ya kue ya aku dah. Apollo suku orang boleh orang orang petring gie dia. Kapi orang kue cemi aku dah kam suyoki. Silepe chemo adekwanu zezi na machondi Kaeko kwe kwa da chemo adekwanu Silepe chemo adekwanu Orlando kamgye uma Silepe chemo adekwanu zezi na machondi Kau kena chema kapare uge kena kwa da kamgo kato Silepe chemo adekwanu yama adekwanu defenda batoni za chungu za kiate Sipiwe silepe chemo adekwanu Sipiwe defenda ma Orlando kama chemo adekwanu Ya garde de modo gan kia bana da jeben sidi kom gyo ma sipiwe lep slepe ma tun karam gyo ma ramme de modo gan yelo kate kia bana kata kele de modo kanu kia bana ka kam yelo kate de modo gan kata gyo siga jeben sidi ko yelo kate wa Orlando Parista Yelakache, what Jemadogano, Spanish Akamio, Yamioka Kiavana Havata, Jemadogan sat down, no decision, Janad supporting her, sat down there instead of Tahana Abasia, 3 point Yahana Kiati, came to him supporting Kareha, what Yaku Katamugu, not eager to support a woman was a good character. Jemadogan Orlando Parista, the Jemadin Kasibura Kuoko Yetine, Katera Manago in the Bedway Premiership, against the Kukumago Jemadogano, hit the Kongwan at Eger Kenzawa. Kongurita, Yamakan on a Kamsioki, Orlando Paddy, Jevons, Kongoran, the Chikamski, Simamdi, Simakuga, CB Simki, Spirit School, Karada Timargana comes, but a two and get over a Timan Hako, when got in Mapuki, the Karada Petrikimki, Amakam Chamberlain, and yet I come to Clay Yavata, Jevons, it could Jamal Kazaka TV, Clay Yoga, the Petrik Hana Koroka, Timon Saka, Amaka, Jevons, it could Clay Yakon, Auta, Okota, Yamasa, Sikoravata, Tuyaka, Karada Bora, Timonokan, Manaka Timonokanu, Hotio, Hamjamaku Karapata, Kamsuki, Sikai Bora Lenya Karapa. Jeben sirko jemeru kuna bora kiam te kala tri kapare de temen spani sa tamio ka se ko khoma ka ko da kiam na kiam jemeru kuna kanga ko ku musa se ko u u an ya ko da jemeru kana jeben sirko de tema tu jema kana de bora kapare o ke temen ka ko na za bora ku sin ko sia ka da ka benza ko na jeno hotel ko da ko ku tu ya ka ka ko da bora to ka ro len ta ge ra kam se ko jeben sir de ben ko di ma fu ken ko ka ka temen ha ko ga ko tin ki pa bi khara ka benza ki pa ma kam te mak dan ko jam na kiam ko de de ka ko ko temen Jam na kumuku karako, ekwani nga zapasiyo kada kamsoiki. Tuya kanga kada chau kibora kusen kaya kacha. Deha kulgo wanta wanta nga koro kumuku kada kusen kwa kwanza tima nukana. Jam jam makapasiyo kada kada tima nga kamsoiki. Nga zakusen kusen jeben siri kodi. Kama kunga petri kitoyo kada kamsoiki. Dara na iya kacha. Guan katin lenya kuto kada kwa tima nukana. Yenan derta kumini tio kage tia kacha. Guan mka nocho nocho. Spanish akamiyo kada tima nukana. Jeben siri nocho. Orlando Paris no chote madekano Orlando kaji Orlando kaji tema de kan captain of defense department keep amada tema de tsong se ko ere yoreng yo kwangan king ka gyam ne gyam mo ko tete this is number 5 kham tema chi out ko ski yo kwangan de captain ma hot to de mo de ko kham tema ko ne exam ka ko e Orlando ko abas ya mano ka enza de mo ko si be di ko na kya wasan on enza ha ko de mo kya kya de tu ya kam ka ro ka kam so ge ngiye ko kam so ne ko tema de ko ka ro ka kam so ge de mo na ko khum ka de ka benza 20 ta minute so ga de ora tema de ka de sabc
0: Chairman came down what a quick deal. Tell the 2 minutes on one gate clock. That's just a bit of a show. Silver Quantine, Terran City, Silver Quantine. Ching get caught among the Terran City at Cousin. Defend come away, Bulante, what's on the quack? What we can chat in a chunk like him get quack. I'm Hama for Ganchana. And 2 Quantine, what? I'm chilling up on the one, Danny. A chocolate among the bullet three. Kona pula nga tri putsa si tron festalvu Kona nga aga manke Paga shisho kie te wana Hego antore bata mungi kwa kwa Kona kwek kama kwek kwek kwek wana Tio nho tonga na Kwa kunga bula kwa antone Angwa da tana kira o tila Dere bata mungi kwa kwa hoto me Chiat na kwa Tina mimbien pra na kwa Angwa da kwek chao Habin cha pula kwa na Ching hai kriki kwantere batang koko mangi bola dang hwara kri tso tre Troi ni ke kwantere batang koko paka shushua Hali kuna bola dugo chia Ching hai nawa uswa na polis number 12 kri kwan Ang hwara kri tso ke kwantere aga tsitka sans Pani kri tso gedi mwa Kawa polo kwa na shi chi jene batang ngi kwa kwa Ang hwara kri tso ki pao ke kwan si utene Chia bola dang hana chitna Kwan kuna ke kwantere batang koko mangi kwan hwari Kwa kuna bola play wana kli tane Every catch one quantity was on one bullet and what could talk about the block of the CBC. Chimana went on Black Job, a rock passing on the Nevasan Mugabasu Shuatene. In short, the bullet was on who got your order. And what a cut left to Kadaguna, Pogan Pogaguna, also on the police. Come on, bullet and answer, talk quite well. Talk you quantity. Talk you quantity was on the Gats, the Sunga, Tavern City. Came a cock in a crock crack. Higgory Kunatan and Pogan. Kagura tere batang nga hukwa mangi pula dang hwana ko kochi kate Pashishu nga tere batang nga hukwa Antioge kwa antere oswa na polis nga na Angu tere pula chula naka nga hukwa Angu tere mtuwa gapa sa guna tere Angu hwana kuya pula kwa Atau tere batang nga hukwa mangi pashishu pula nga Ya ke nga wa Obed College drento na ste ke mai Naki nga chi mangi nga Obed College la ste ke mtene Kwa nga kwa Trevor mkwene Yellow cut cake, one terrible tongue, get caught among her. Got to the little couple of Tavern City Cunning Corner. Cinema 15, get one, Tavern City. So, yellow cut cake, one, Quena. Put up a lamp like a coach, so freaking get one, 35 minutes of trouble, get one. Qua get any one, false cutting one, got feeding at Tavern City. Got Chaga Parish, good with a terrible tongue, who got. Yellow cut at Tavern City, make it, publish your show. He won terrible tongue, go come and get a lamp like a coach. Kucho ke kwantere batang ngok for king chingana chuna ta kong ngok hata ke kwantere batang ngok ku twitan ang hwa ta ke chaw ke kwa tra ke kwantere batang ngok ke kwa chu bula makka ke ta ma kwa kwa tra tulu kuma bula tana ke ma santa wan so as far at ku ta kwa tane ke champions league firia bula na tere batang ngok ke kwa tana shu te andrew fields concolian Sas kama nga pula na Kwek kwa tere bata mungi kwa Ras mungi pula Tane kong Tane kong kwa Hige nga tere bata mungi kwa kwa mungi Kwa tere bata mungi kwa kwa Mini ten kwa kwa Pula kati kwa of them Tua mungi kwa So wa si tga singe Paga shushu matili kwa Mungi tawa ike ngi kwa Kwe nukhe nguma Mange zige tri No toke kwa Jin Hua Stelis get two not talk kwa Tao mama get on a kwa kwa Petrego sang get on what the kwa kwa Hola chu de kwa Renga nga tang hwa reng hwa tere batang ngok mangge blaching lana Fo gang chula da kong ngata ne Ang hwa de kwa chu Pola sing lana Tang chol ne bola tere da mangge bola kwa kwa kwa Pola kwa bola du kwa chia Ang hwa de kai chong le ni kwa tere batang ngok kwa mangge Ma kie chada kwa kwa Ya, kick kabo koy bola tene poli tun lay bola planning ya keta fine butama chese de manai paga shisho kane kuna kwale sha kwige kwa bola maketa na kwa kwa tene shimene tra outchele bola kwa tere batang ngia kwa kwa atso atso ge kwa tere batang ngia kwa kwa chinji pali ga ge Sun ibula maketa na kwa kwa ra chitra sun ke Pula achi jatwe Mbacha mo mutwa gida kwe Evidence mahopa Aota kwa wage kwa antere bata mwenge kwa kwa Chitra sun ke ke mwisi sita na Siro siro ge kwa Kula yang kaki yang watu itene watu mwenge kwa Still is a one Ubed College no toge kwa Chipa United 0 ke Juan Golden Arrows 1 Chare wa tengi kwa kwa Kosi Nation na Noto Mazulu tena Noto Richard Paisa Shikukune United na 0-0 Agesi Santana 0-0 Ke kwa antere bata mungi kwa kwa Sopula tene gao Kwa itane uwa tene Reverence Mahova Himani cha a o da asi Bula tere bata mungi kwa kwa Tanghara to click Ibole Kwa Sugar Cow. That's what it was like. Come up here. Tanghara asking Bulama getting a cock cock the quantity guard way. Chana come up with position on a tene. Manke Botoma no Hesaki. Hequan Tane, what's on the cock watch it does soon get Botoma Saki. On the Bulama get on a cock. Kika di terima tangan ngei kwa kwa Sopala tene wa Pagania Sengge Dum kama kwa nga Betwe Primasi kwa kwa Pwa terima tangan ngei kwa kwa Dum kama kwa nga ya terima tangan ngei Bola tangan kwa nga Angwa konsi ya Tengah hali kuna terima tangan ngei kwa Bola chingana Petrik Musangai Hidup cinta boleh kuli kuna terima tanggung jawab bela tanggung apa sih jadi kali kuna kembali. Cina orang beragu dengan gue. Itu orang boleh terima tanggung jawab kawan tu ke kawan terima tanggung jawab cinta lain kuna tene. Cakap orang boleh tanggung jawab gue dengan apa sih gak sebesi. Cina orang gue tu boleh dengan apa gue cikgu asyik orang gue boleh dengan sebesi. John Hoto lain kuna ke kawan tene. Tanggung jawab gue boleh apa sih orang kali kuna terima tanggung jawab mangi kancing om kau kau dari cerita cerita orang. Tanggung jawab skuat mana boleh kira lain kuna mangi ye kiri kau. Not on a top, quantity of tongue get quack quack. Pull on quite a clutch it there, half ten chunga. He quantity of tongue come and get massy got in lana. Angwa, a click shop like I tell and see it. I can't want to tell about tongue. A bunch of polygona. Angwa, a coda monkey. Okay, quantity of tongue get hook up. I'm quite a click show. Take a cutter. See the letter and I said, I'm going to tell about tongue get hook up. So 5 minutes don't go with one. Pula kau ngawi.
1: Cium marukan kira tak minit sesuatu kita ya kaca. Wah, kami minit marukan seko ya kah beriak ye. Tapi muda cium marukanu cebeng sedikit aji. Nada kusen aku berasa ada cium marukan lini kita hantar kuku kat ya kangkang orang nak ik ya kah. Landed Kachicha Madukan, Utahokan, Basia Hotel, some say the two Kangara Devizit Mara 85, Mafukin, Hamdan Karaka Apollos and Key, Apollos, Hamdan Gia, Karakote, Pedrin Kataman, the Kodi, the Pedam, Yak Aho Hacha, Jebet Sidiko Seko, 400, Jebin, Kamsaka, Giego, Boraseko Kata, Dinibora Timorakan, Kiangara, Mapugan, Karaka, Kiangara Police, with Katan, and Mapasakan Gikarota, Timorakan, Havana Kavana, Hatimana Kamsuki, Orlando Kabakune, Mapuken Timoragano, Hamtamavas, Yamatikona Timoragano. Mafuke kian dek am teman kami kerang kami serata. Kabinza aku kerang kerang teman aku dia bensirika. Dan aku tak polos. Kami teman tak aku kerang teman dan aku kerang kerang kerang dia kerang. Lemin jangan kapi orang kuih jam yang kerang kami seoki. Dia bensirika kami dia mati teman kan tak tahu ki. Chung kerang iya lekati kiapa nak apa. Dia benda macam teman teman aku drian tu benda mana. Dia bensirika anda iya lekati dia mati kanu. Kiapa senapa kapa nak apa. Borar karar kia ka apolo simdi ngungwa iya kia wa temo adukano Kaki Timon Tanga Borati, him do Tanza Timon Tigara Giotta, Zazin number 7, Timon Gram Jamati, Gains Avasa Hotel Condemogosga, Yellow Card, Jebens Rikans, Timon Kanea, Drina, Orlando Kanza, Twira, Fosse, Jebens Rikans, 7, Orlando Pascans, Timon Gramma, Kukarako Timon Cabinza, Kukara comes to the Kalgi of 725, Yakarako, Kuruka, Kalsams, and Gator, Tuya Kanka, Nanza Borakusin was there, Jebens Rikuan, Gosima, Kamtamatia Koski, Yakolinia Kosikara. Orlando Paris Kaji Chemaricano Orlando Kaji Chemaricano Tu Yangi Karak Aki Hatam Sigurati and the Kusin Kasirata Aman Arago Garna got Chemaru Kusin Gurtika Karakan Supasa Geno Jimmy Amaham Chamaganago Skills Yako Yip Tari Kalkari Yakatam Suki Quest and Korobotaman Sikanda Karakatam Sugatimanaka Orlando Kaji Guam Gabora Chemarukan Nanza Pasiratam Sugi Chemarukanu Kamanaruk and Apples with couples come to Kamako to Bakoroka and get Kaji Jebens got out of and get Korobotaman and Task and the Kankore Kukarako Yak Ega Pasiata Jangan zaman itu deh, kami cuma hantu atau si Oki. Drian cenda macam yang mereka kan, Jepun sedih kaka. Terus dia ada tua berat dia ikutkan dia. Jepun kan batam dia apa dia, mak tu ya kami cuma ngan apa si apa dia. Adem sedih mereka kan Orlando Paris Transam, antak gede dia mereka kan Transam. Adem sedih mereka kan Firi. Patrick Kim Karabati, Amaku Karabati, and Karaja no Tunki, Amagan Lentas, Giet Karatam Suki, Enza Pasia Patrick, Amakus and Gorhon, Karaja no Tantra Kukarabati, and Tam Suki, CBC Karata, CBC Dare, 1212 Karaman, Rasiman Gitiman Manza, Simagana Kukar, CBC Karata, Defend is a dare, Kukar, the Tapasaka, CBC Ramta, Kuya Kangara, Kalkarabati, and Hatra, and the Barakus and Gosera Tam Suki, Garan and Gikati, Patrick Kim Karata, Amakamta Kamako Kuya. Kangen dia kepada dia kepada dia teman dia pun sekut tu yang dia kerana kerja dia mungkin makasih dia kerana kerja jadi berarti mahu ada kau nak kiamat kau yang baca dia makasih dia kosa jadi berarti baca engkau kian kerana kau emuan dia kau kerana kena firan fiar tak menitel tak gece yang kerana dia mahu kanu tu yang ada menitel dia yang dia berarti hal teman dia kuat angkat kau dalam sepanjang sasam yoga segera kau makan kerja Orlando kan nutu Jeban sedih kan nutu, kau mana kat jaman kan Orlando Paris kaki apa nak kau kat jaman cinta di kona Jian Hotu, sesi number 7, kau angkat jaman kan yang gie kau tu ya kau mungkin kerja, am susu nak gie kau dah boros gie kau kaya kau jaman kanu, giam giam kau kerja apa? Jeban sedih kan gie kau tu insatu angkat men jam kaya kau kaya kerja. Jeban sedih kan gie kau macam mana kanu? Aye, kaya kerja. Biran fiar cang menit ya sota gitu ya kerja. Kau kena cang macam mana kabar sota gitu yang kena kerja. Bora dikara dikiara kan. Am susah nengok jemu ada kan singgie. Kau seneng kau kaya. Kau kena kabar sota gitu kena kerja. Atau sota gitu jemu ada kan kau suka jemu ngamuk kerja jemu ada kanu. Fiar fiar cang menit ya sota gitu ya kerja. Kau seneng dimen drit dimen itu jemu ada kan kau orang kau yang insa apa sih kau kuat ya. Jemu ada kan kau kena kerja. Jadi number 2. Cuma aku kau kerja. Atau sih oki. Orlando Paris kau kucing tu masih kau tiada kerja tiada. Kau dah mukul kerja kau dah ya. Nada ikar kerja kau seno kau nada ikar kerja kerja. Apollo sam jamat kau ikar kerja apa sih menurut dia je. Jemu ada kan wajah tu aku musa sam jamat cedah sih kau i orang kerja. Orlando kaji. Orlando kadi jemu ada kanu. Bakamia kadi jemu ada kanu. Garam kaji nak kau jamat kau nanti borak apa re oki. Atam sih kau kapi orang sih kerja. Jemu ikar sih kau kau kerja. Jemu ada kan Orlando kaji. Jemu sih kau dekiam saya kerja. Apollo sih aku makan jenuh tu. Giam ku kau giam na giam aku kau kerup giam kau orang atam sih oki. Kabin sih aku makan kerja. Dar orang jemu sih kau kuku aku kau nak tu ya kau roka. Jeho zizi nama 7 Jeman kana di bora kapara oiki Orlando kaji Orlando paris kaji jeman hanko Kanu katin jeban siri kukampin za kukara kata msuki Jeho te garna nganu ngekar Kuma kote kuya ngekar kata eki eka Jeman kata giam za bora kusin ngu siya kata msuki Jeban siri kukwee saki ada jangwa kaza katibi Kwee ako jeman kata seko kwee seko kuya kankara kata kakara jeban siri kati Kao nza bora ya kata Orlando kata nganu ngu jeman kata kuma kata enza pasi ya kankara kata Ata msuki Orlando kata enza kuya ngekar kata Jeban siri vrema kwee ako kata kuya kukara kata Nanza bora kuse nungu seora jemen kwa singye kutaya kutara kwa Simam kia kata Simak enza kia kari karan apolos. Mga apolos matrogan gira kara kama sege tiba ni kusin gira kara apolos. Jek au jako kakam chama. Ek ea kapa siya kara tiba na hantwa. Gwaram kajin kao kusin gira kata. Kama ko kukara kots ika anza kara adal tiba marogan hantwa. Koro kako gira kwa chi. O landu kati kama ko tuyang gira kara. Kipa makam chama kaka mara apolos. Ek au jako gira kara kama sinu ngobora tiba na yang gira kama na gyam gyam kaka kaya wakam. Kipa mak au jasi gira kata. Atam siya ki. Siya ven fiat kaka minite siya kaka gira kata. Jemo adukan se kakungwa kaya kata. Baca, kami cuma giat pada tua anggie kebora dia tangga dengan saya. Kau ni saja yang akan saya kosakat ya. Baca giat ya. Wah, dia makan dia mana kan? Saya dia bersih kok dia pindah makan makan dia dia mana kan? Kipa makan cuma saya kau makan mana kan? Jangan kau kasa kiat TV. Dia mana kan? Tuan ni borak kamera cuma kipa makan cuma giat dia makan tu aku tak tahu kat dia kamu suai ki. Siapa nak kan tahu kerana mana dia di sekolah yang sangat sama sekali guan muka tu pada sistem orang Spanish atau mereka nature. Kanga kau tahu dia mana kan? Bedway Premiership, Devon City ada Paul. Dia mana kan? Orlando pada saat itu ayah kau dia mana kan? Ayah dia ayah kau dia mana tiang ayah mana kan sebab enza kuah mana hantu? Orlando kau dia enza tu esen kau ada kian kau dia. Kukar kau kian kau kena Devon City kau tahu tu saya kau dia mana kan tu ya kanga kau ekia kah? Karena ngau kau dia mana kan? Gear sen kau ada kamu seoki. Kamu kau gear kau dia. Dia mana kan boleh sen gear kau dia super chain. Kepa mati angka, giam giam aku sungkar, giam karo karo kamu sebagai cewek nganza, cewek nukon kau nganza. Melchaz, giam karo karo cewek nucu, enza pasal kau mabukin, amak enza kian kuat. Kamu kau kue tau jauh kue yang karo kamu sebagai, mabukin giam karo karo kau tu dia mesti kau kue, udah kau kau cewek enza kue kian kuat. Kue sen karo nganza siapa kau cewek nukon kau, giam enza kuka kau cewek nukon karo kau giam karo karo kamu sebagai cewek kue, petrik kamu cewek enza apa sebagai kian kau cewek nukon karo karo kamu sebagai bora. Orlando kaji. Siapa ada kanu? Akan fiertak menit esok tak kita Orlando kat siapa nak kanu kerja? Dia pensi kita dia makan di borak apa roiki? Dia mana support anak saya aku ada kau ada kau dia muka nanti ikar kau kau saya aku kira gurita. Dia mana kan ni akan fiat tak menit esok tadi aku nak kat kam kat dia mana kan kapior dia mah yang dia kau dia ni aku nak sama dia mana kan half time dia ni dia sama dia mana kan spanisa yang aku aku nak kau sah tak cik kami nak half time dia sama dia mana span span sah dia aku dia ada mana kau dia mana kanu. Wakil nama dengan bedway premier sebab dia makan enza awas ia mana kau dia kuah mana dia makan yang senada tiga iris kata kau insam sekarang guanam kau ada kah dia makan mereka insam kah dia makan sepanjang saya aku hal time aku dia makan semua kau arah kau sangka rati kame kasak ayah korok kasak wakil nak ingkaran dia makan dia kau kau sepanjang saya aku samioka kau macam kau ada ik aku nak kah dia kau kau kedang gua ikah aku sekarang dia boleh dia makan dia fener kau sama saya aku kau makan ikah aku kata sama saya aku kau macam kau ada boleh sing ik aku nak sini dia makan sepanjang saya aku 100 sekarang kasak kami ya half time kau tu yang dia aku half time man dia kau kau nak guna dia ikah kasak kau kau kasak kami kau kaya apa saya kau enza apa saya kau kau kau gurita dia makan bedway premiership dia makan Orlando Paris kau kau dia kamu kat kursi nak buat kredit kau temu dengan kan kalau yang anti temu dengan si boleh aku aku esen tak ayah kalau yang bukan aku yang kiat ini am susu nak kau temu dengan mama lulus sana suka aku aku angkat am susu nak kau ekor mana kau ne bedway premier sepu ek esen aku aku kem kau kamu take dia cuma mama aku take kau anak tak ekor ne bedway premier sepu aku aku ne kamu kau temu dengan kasih kuru utama awas ya mana kau kuah mana kau dia temu dengan kanu esen aku mama dia temu dengan kanu hingga si boleh temu dengan pas panen si temu dengan ne bedway premier sepu aku kira dia. Nata ya dekam sika temu aku angin nata ikara kasa kasa yam kabore ewe kiri nakuk enza kamarita temu ade kwanu Orlando Paris kwanza temu ade kwanu goal attempts kwanza for if kwanu ha shoot on target ye three kwanza false ye kwamba yela katye kui haki avasina ha au si ye wosina chave kwanza offside ye wosna tawe kha kwanza kan kone temo ne tindi kona kha kwao ha ta kona position ne temo ne kan 37% position kha kwao mas asia khom kar kha kwao tia teo kritik enza kun ka dre te ko ko te ta kona te ya rekam ska jeben city kwanza nda temo de kwano yam ka afi kha kwao ski kha kwao kirina ke temo de kwano ko attempts wosna tawe kha kwanza nza shoot and target ye wosna tawe kha kwanza nza false temo de kwana kwa nzinza siyeve yelo kate drink yo kiyavana kwa nzinza au si senatave Offside here was in a tavern corner, was in a tavern position at Timon de Quano, 7 to 9% of her cause, so tea, cocoa, massacre, had got with Kirinari, had got Yamka half, and we had some had got them and got a classic as in Mahasanka at the time, Taco sauce in a go, Taco Hakasana, Conaco, Comago, Hakam Kosima, Nata Iker Hakot, Margaret, and Dot Iker Hakai Kanko Kamsika, Hakan Dot, who is the Kayakus and a good Kangrita. Here come the second half in the Bora, some Spanish Ayoka, Comaka, Kokana, Timon de Quano. Khawana ka sa yangi ko hal time magwe akasa ukiratin ka sa yangi ko khairi gon hite ko gon nate iker hin asi bore olando paris sa bore si ko go khairi go rete mo de ben city sa ti mo de ne betwe prime septeseta 3 riam sina de exam si ka kuwa ko ha no ata ya de exam se ne yo khave de ma ti mo kan betwe prime septeseta ti mo de kwa di bore a ti ya de u krisina te nate ku sina ya de exam se te mo ko amazulu sa bore kaiser chief sa sina de ya de exam se ka te mo go khasa ta ma khasa betwe prime se bore u kriate no khasa anza khasa kabere yangi eko taimo kata sipa united sabore temo de kwanu asabore temo ni kwanu sipa united kwa golden era sika 2 noto sika tunga yangi eko ha taimo kwa tamane Orlando Pirates deben city sabore temo ni 0-0 sika half time wa polo kwa ni sa maruma galaxy sabore maruma galaxy kwa temo de kwanu wa na kata Rizes by sa sukukune sabore temo de kwanu 0018 Siwelewele sabore temo de kwanu magesi sa he 0018 Stellenbosch sa arbet kolisi sabore temo de kwanu Stellenbosch kwa temo sorry Stellenbosch kwa temo de kwanu 1 no arbet kolisi kwa temo de kwanu 0 so e te kwa de masa esengi bora ze temo de kwanu apa siyama na kwa tia wukiri na madizi yowi kwa khazi tama betwe prima sepe na khazi kwa wika kwa temo de kwanu 3 isi kwa yam sena teni nge kame temo de kwanu khazi ya kwa half time wa kwa tame nu khazi ya nga kwa saa kwa tete kwa khazi kusina kwa kwa tam sika te ayangie kwa kwa wuka wako na ta ikara khazi wukiri khasa kaisi za apa siya kwa kwa ngureta kem tu kham teke tima teke kwa ngwa kwa mke kusu yoyo kwa para siki sena te toki kwa kwa chi jaze rika sonu riko liksi malita ngisi sate e kwa kwa nga temo tina musupi na kwa na ta ikara ngebet we prima se bore enza ku otirita
0: exka fm onortan siwa ngagini ga manke kem ka chigga of ten chong nge kwa antere batsa ngo kwa manke kem ma kai geta ne kwa kwa te chige of ten chong nge kwa antere batsa ngo kwa chuma gere ngo kama kwa ge bola tere batsa ngo kwa manke bola jala kama kwa spari chwe siga tere batsa ngo kwa manke sa bola kan kama kwa tsa singi kan si tsonge deben city yang wang aparece watsa ngo kwa van gatsa go singe defender kai geng defender says ye ga break ke bola kai wa watsa ngo kwa nga ga ibula ko khoma kho ke aparece gari khona ta sumange aparece adwi ga khoma kho ke inga bola tsa kula kona atine ge wana first half kula singe ge gesa kuna na khali tere watsa ngo ge khokwa ta sumange deben city yu bola kai ge ya defend khoma kho inga tere watsa ngo ge khokwa tsa ibula kwa kan khoma kho ge kwa tere watsa ngo khokwa ta tsa sing half line ngwa ngwa ibula aparece ke kwa tere watsa ngo khokwa mangi bula tani gong watsa ngo khokwa tsa singe bola atsi ngo ge bola kotho ka tsia pare tsinga ke kwa kan tsing pare tsi khwa tsi bola ke kwa tani ke ngwa gani watsa ngo ge khokwa ga tsa ngo bola ma age tani wa khwa khwa ke kwa kipa tsa se mangi sa age ta ko khoma kho ge kwa tere batsa ngo khokwa tsa singe mba tsa mangi bola gong ge kwa se bile bele tsene ke kwa tani mo fuka nge tion ho toke oso na pole sa di ngo ga ngwa tani tsa ngo ge khokwa mangi ga khwa tsi thwa blog ga tsi ke kwa tere batsa ngo khokwa mangi mani ngwa ya plani mani ngo tsawa ngo tsala ya bola ke kwa tere batsa ngo ge khokwa tsa singa mba tsa ngo ra tsile ke kwa tere batsa ngo khokwa support dante u ge tsu ngo pare tsi poli ka e vine bola tere batsa ngo kwa ngwe tani wa ngwa ni laste bola ke obet college city ne ukama mangage sai gong ke kwa tere batsa ngo kwa so mka ngi bola tsang ka gong yang ka wa ge juma wa ai di tren to nasta ma age na akwa kwa ke kwa tere batsa ngo kwa ga tsang deben city ngo ge dro game ke kwa ngo tene ke ga tso ke gani kuna tere batsa ngo ge kwa kwa mangi bola i twi sai vin na i bola tsa bisi sia ngi kwa tere batsa ngo kwa na mangi ye ge tsok tsok ke kwa tere batsa ngo kwa mgo go ko tere batsa ngo da so mangi bola chala kama ga tsi ga se bola sizi tsa bisi ang ka ge mangi wa le bola khum khum agyang hwa tsi kwa igi hun tene hwa da agurin atop e dingi a tere bacha ngi kwa kwa tene bacha mangi kwa tene mjo ma gi ta tene agya to pe chang ngi kwa tere bacha ngi kwa da so tsi ga sungi lok chang dang hwa da kwa kwa ka ka dui ka tsi ge ang hwa nga wa ka tene sungi ma san da wa na tene i bola wi si se gi ku to ngi kwa tere bacha ngi kwa da mangi ka gha a khan tsi ta pen de da gwa pare tsi gi kwa ga tsa bola ko ya fa ngai wa season tsi ta ga ko e you are vinang hai mangi ya kame gain tane wa changu ge kwa kwa mangi bula sifu ko ya wa vinang mangi I have a very two and twenty five thirty quantity, but some got a monkey bull, a market, and a quartz is a single bull. Quarters or Kamoki, which is Koga, Mahungia, Giagul, and relegation, Kikwantin, and Quartin, a gay magazine, son, I can get quantity, but some Gikokobet College, Marumul Galens in the Nima, Gia Kopolang, Oka, Hunga Gigi, Kunatrivata, Gay Quarta Polia, Tang Sorko, Bulamagate, and a Koka, Kikwantin, what some Hukamukong, Gelika, Changan, we come away. Ako ako kati kuchwa 16 kani kona suz magezi FC mangi bola tsawe kwa wafa ki kwa atari bachang ki kwa atari polita na kuri ngaspani ngui kwa kama kuchi kwa atari chang mawege kwa atari bachang kwa yako ako ki playoffs waga kus kuna kwa chung atari bachang kwa kama NFD bola chika mawege atari bachang kwa kwa pali yo jala hi bola ki kwa atari bachang kwa bola itani ikan ki kwa magita na kwa kora mangi bola itan kau ko antre bacham ngi khakwa khawe ke wacham ngi khukara mangi bola magi na khakwa tsa sungi deben city ka we come up quick kwa tsa sama si wa leni kuna kwa tsa kwa nke go yellow card ki ko antre bacham ngi khakwa so mangi bola tana ngi ko antre bacham ngi khukwa tsa sungi bola tene kwa tsa la ki ko antre bacham ngi khukwa so mangi bola ge pare tsa mangi ngi ngi so pa sa u bet call tsa ki ko antre bacham ngi khukwa so mangi bola ma age na khakwa ki ko ngi tsa iwa kulon no igi driri wa bola na tri bacha ngko kor mai I game na magita ne wa kwa kwa ki kwa so tsa ma ngi ko ichi ko bola jara kama wa tsa sege tsi di tutru che viniti ko I bola ki kwa ngi dro sa Richards Bay ga ki difference a tinde ge April teni wa tsa ngko kwa tutru da wa or golden arrows ke 5-0 teni wa tsa ngko kwa tigi tutru te ma TS Galaxy teni ke 6-0 teni macam kalau mungkin ini udah kan kamu kau net bank kapal sejak sini mungkin teni wah kalau izrik stas teni wenmu mai ke kuat teri macam kalau macam mungkin bulan ni ye ke kaya teni jiwa sejak masa anda wan kungi ke kuat macam kalau macam mungkin gay cuit kau bola tu teru dek kau ati kaya gear aja kamu ke kuat teri macam kalau datang buat klik kau aku makai walaupun sih jangan sama magi dan kor korang magi awalnya kuang ki firi kau ian minit aku kuang ki ratus kafe untuk kau cincal kau kau sekarang kami ngari korik semali tiket dasar kau cero ke satar kau kau ati ke sonda kau guma tadi magi guma kau kau bola terus dia kafe sampai sulit mas santa wana kau tenang guma agi dan bola nanti nih kau kau ulang sampai nih anak macam kau kau dasar nasi kau kau sana nasi kau tenang sing kau kau bola nai ya ke aku tadi macam kau kau korang magi bola kisah ke amazulusa kaisa tsu khabe tani kagge tani gang motsa ngi kokotam ta kado da sangi polas pani chaga o do it at chaga gwa ki kwa ta gut le kwa akuma
1: chama do ngi kha tsa ngo spani sa ya nyo sa na te ta ko ya afa sia ko ta ngo sa second round te go te ko ko na ta e kara kha sa afa sik ek en za kha sa afa sia me ko sa e ka ngo tsam zina te e kara kha sa o kara kore te na te me ko na kha sa first half the spani sa se ko kho ma kha o kha ta ik e kwa na ze te me ko tso ni sa Orlando pa le kho kho ma yo te me de ben zi kwa bo re kho ko kha ka go si aninza temo adikhane tsuwa ko si a devet modokane khaqa khukana nge kara temer ga sika te deben city class gam sika no atemo adikhane kem tsuwa mase ko kwa ho re supporta na kwa demo sa nante ikare ngasi bora si kwa ngo khere gore da temo adikhane na ngasi bora temo ngo Orlando per ka 3 point e kya ba gore na draw sika si kwa ngo khere gore re na nata ikare khere gore na deben city kwa 3 point e kya ba no ka inza kwa gore re na wan wanzi kaka dro gore na deben city kwa kaya gore inte kwa kumu jota igara avasi ke hinqa spani tsa xa kwa avasi amana wa takenza tie kwa mangu khere gore da ati mondo kon supporta na se ku qare kho da stage ma te mondo kon se kon ta beno o jango o kara te ma kum ta mahamed te mondo kon o ma se ku e qara kho da te kona te te mondo stadium ta ma se ku ko kha ta se ku te mondo kon tsi kona ta ma se ku ya kha ta tsi ya ma te mondo kon aqa music spani sa iya te san te mondo kon nge betwe premier sep kha si khoro o tsame tsuwa te ati apa saya mana ko tia wakiri nama nako sekirinu khasa ya aku wakira gua khwana khasa kaya ko tia madukan di drian tuan daks da tia madukan me isika nunga kuant kuwa aspan zi ahin isika wakiri nako kuwa ko khazi wakiri ke eksia kuk eisika kuwa khazi lastin isi wakiri isi aku wakira gua nitia kuwa kuma nata ikar kainza tia kuwa mana ko siya ko khere gure tia tia madukan nga khak tam khe kautu ta siya khwata nga amad spani sa a tia madukan khasa play ya sa a jauta ikara ikwa kangu tamska ikwa khusi nako yakana ko ndote ikara ukire kuri to kone temo ndukano deben city ko se dango ikwa nsa wo yana kata tsuwa ko ugie kara ko se ko kanga ko he olonde part ko agu si ko se ko tsa khuma tsera oda temo ndu deben de ko temo ndukano ukire te mbate ko temo ndukano bade kwa tema ndikun apole si kama fuken kwa petriki kwa kwa masa kia hati vee bore ek inza kwa kwa kaya kwa kukara kwa na kama nga kwa dekta msika tema ndikun se tema nga kwa ulando kwa kwa tema sipi sinu sima na hot 2007 khasa tama tema ndikun se kwa darna edek bore kwa kwa kipa msipo tse ni mkangyebe so tema ndikun se kwa ulando kwa kwa se kwa kwa nisa kwa kwa nisa kwa kwa kwa ta bore kwa kwa kwa gos kangyebe ta Depends it got them on the concert of Tons of Coma, what a tama dango hair, Haka wood, even Giego, Truaco, Taragoboras, Sing Yego, Tangaque, Hinte Quacomondo, the Eger Haka, take air, because it caught a Saka Tamski, Singer at a Santa Tamski, Sauce and Aquasa, the clock art, the Tamski, Tete, Dota Etro, the Saka Kaya, Tanakonabore, Truaco, Hakangeta, Tiki, Hakangeco, Enza, Haka Avasiamanako, Haka Kongo, and Timonogobore, the Seta, Yams another 3 years ago, and comes a Guanam Kantimon, Tamitam Hatteseta Yako. Mwendukwa nifiria kamako Firi kaminite Tia mwendukwa ntegise ngie kwa ta Tia mwendukwa ntepen sitting Ia tia Orlando Paris Seta tia mwendukwa nkasee Siyafa kakawusika nginu Tia mwusa nata in 3.8 Kamako kasee ekwo karako Na amsusi nagore Rinao droga kere kore Rinao lusi kasee kere kore Re Orlando Paris kasee Tia mwendukwa mama lodi sana Sikwa ngore kine Tia mwendukwa nkasi bore Tia mwendukwa nkaita maka Mako na 3 point di ekiava na kosi yako mama lodi sana usi ekhuma gore rena 3 point di khe wo gore dro sikare rena khe khe gore te hinte kwa kumu khasi tsame ye tu kuru tsams kendo te ikere khakwa wikirike ta usi khakwa kenza te kuma mana ko siako khiri ta ti tsame ye tu yo sikhiri na ko kenza kuma ma gore te na ati mo de kano se ko Stellen bosi sa kasata ma kasa bore te manukan one note sa stellen bosi se ko kuma kada arbet kolitsi e ne polo kwa ne khasi e marume galang si one note sika kuma kada kasi anzanu temo dukan na golden era si sipa united e 2-0 sika kasi anzika kuma kada no temo ko gwanam ka kaiser chiefs amazulu sa bore kanga kwa tabe Risas besa skukune sabore kakaka kwa weten siwewe lesa magesi sabore kakaka kwa teven Orlando Paris kwa bore tema nukana kakaka kwa kem tu kham tekte tema tekte kwa ngago kom ki heko si yoyu hisa nende si tuki kham kako ka Paris ki ti tiazere kasoro no riko leaks mali tita teko madukana ngezi sa nyotia mwate Orlando Paris sabore no mwako aaa ngezi amazulu sabore sa mwate re re tipa united sabore sa mwate re kembore sa nyotia mwate ngezi hinsika sa avasi ya tema mwate mwako aaa di e kreka na ko musupi na ko na te ikara kusa ko khere gurita Orlando Paris support na nqa khata a must win ta we must win ta nqa te we must get 3 point ta nqa khata sat down ta tuna nqa khata so hinte ko ko support na ayo di khoma seta ya khata ga akara khata khana spani khana khaku e na ta ikara player qotama support ana ngiyevi karako khana ka anja koko ko ikwa na support zi ina ya khata zi musa sikara ina akha koko ko today 3 points ta nqa khata is heavenly ready ta nga te tu support na inte kwa kwa na te ikere kwa kwa anga kasi ki tema dukon Orlando Paris inti kwa support na nun Devon City support na tu na vete makati Kaiser Chiefs support na kanate ma mungu sayata na nata ikere kenza kuma kwa siya kukere gurita kwa na kanate na kandoro siki ukwa kutuwa kwa ha tema dukon na kana nui Orlando Paris singoro siki nga kwa mkwe tema dukon kwa mspani sa hava siya kwa sa tema ka parisi oe kikante tako te hava siya manaka kwa kwa sa second round nata ikere kasa avasi ya kukua ngurita tema dukwa nispani saktami yoka avasi ya manakata sinza sentama tema tema dukano wa spani kam tema dukwa spani sakenza avasi ya manako wakiri na kukua kuyo coach tema kutayiko sabote rita rinalt wa minitaza wakiri sana kuna sinza sena tia kurita kem tui kham kutayiko nyongo kwa mwe khatua mkhe sahinda tiuzi nyongo kusi nyongo nyongo mundote ikar bedwe prima sep enza kuwa matrita spani saktami yoka tema dukwa teka pariso ikikana manonda kapi Kweta mihe kwante Kainza kukokosa Kapioro kweta mihe kamsi uki Olando kwa chi Kukara kukara kata defenda mki Sibisi mki Ama kukara kusima mitkasi Makamcha makuya Kukara kata kamsi uki Bore keke kata mihe kwa Kabenza kwa kata Japan city Kwea kwa kabenza kwa kata mihe Giam giam kaya kata kata Kukara kwa kamsi sen kata laborati mihe kwa Kukara mkati nti mihe kata kamsi uki Hoto Kwa kata kamcha matizesi nama 7 Pasi ya kata kamsi uki Tia mihe mafukin Ama kamcha mihe kata kumungare kuna Kumanza kama pasi kama bukan deh twice ngor kan koro ka ko kusin koro kham te mate bana deh ko koro ek ek apa sia kata Orlando kaji te mana kan ha kha jeben sidik ko uta ko 1212 ko ra kam se ko ko lan ko kham na kese kam pata ko ra pres ka pres ek ek ngi ka de jeben dang bia kata nan na ko ra te mana sin ye ko ra kha dia madukan kuat dia kakak dia madukan mafukan ko apolosi mbaca kegiawat ya wa angie ko kakak sa dia madukan kam suiki bora dia madukan giam giam makasih kalau lando kadi dia madukanu kena dia madukan Patrick Kim Jin Tito akan dia teman dia akan tuan makam zaman dia kam suki dia madukan kwa Patrick ngaku roka dah kuna ya suka aku di kuna kian kado kam zaman tu ya kam karat ekar tu ya orang kam suki zaman ekar orang dia pun sedih kwa ku karu kian siapa sih aku dah ha kau kan buat am sedih makuk kian kam zaman kam makuk tuan kita tu dia pun sedih kwa tu ya orang dia pun kau hak kam suki am sedih nak dia olan kau di kuna kau dia membaca yang kau kam zaman kian siapa sih orang kau suka makuk kian kita am kam makuk kam zaman dia orang kau kian kau am sedih kian tu kam suka sah Patrick kam zaman kau dia pun sedih kau aku rasa dia nak tengah tak kuasa kalau sekarang aku cakap orang kau dia makan hak kau leni agak dia makan tu yang kita orang want cakap dia aku cakap orang dok ya aku rasa dia sibuk sen kam zaman kita makan out aku cakap sibuk sen enza pasi aku cakap Patrick Kim kia aku rasa dia makan Patrick kuka aku sekarang zapa siapa dia makan deep endam kia ah kam zaman kau makan orang kau tu yang kau kerja kau cakap sekarang sen aku sekarang zapa siapa dia makan kam si oki kuka aku cakap sibuk sen kim kia CBC dia kata zazi nama 5 CBC khamte ma pasoro otoma tema rokan oto khamte ma tema koroka ko khamte ba khakoro ko de khatsi kanza ku karako khara khata CBC ki CBC khamte ma ngaro sibo chain ki pa mitra sibo se gara na khamte ma ngore gyap na gyap manza ma pasya gurita sibo chain olando kam ki ba ma tuya kan karako de ek ya bara kam so gete ma ha khogan ga tin ya ka ko kusina khata ka benza ko khata am so sere ya khata ka o gi bara kusina ko de gyap manza tema ngan ngan ma ya khata lenta az ngi ya khata kam oiki jaban sidi kadik enza kyan kare tu yang gekar kare ek ya jaban ko bora singi ko taya ko tara kha siave fiar ta kamni teo ta ge te ya kada te ma de ko anu gua nam ka no te no te ka ka ka te wes bani sa tam ya ka te ma de ko anu 20 bora te ma de ko sima wota ta ma singi ko sa ko tara ta olando ava sia ma na kara te ma de ko anu Betul primasab dia bensirik kau cuma apa siapa tak kau aje muka se dia tak ikut kau mengurita dia bensirik kau kan zaki apa nak aku nak kau teman ngau orang dia mungkin zawa se mereka orang kau si bos cinta mana kau cuma muka ti atau si orang dia mana tin ia muka di kau nak kiapa nak dia bensirik kau teman kau dia bensirik kau di dia mana kau nak kian kian aku zaman macam di sisi macam tu yang kita orang teman sama seki si bos se ni perikan out aku kata wara kau kama kau iya kau player kau kian kau kira si bisi tinha tam se gwan mka kuya tete mas ki pasi ya kora tema hantwa leta person kora 1212 in the kyantwa de gwan mka de kora kora ama ka apollo simki ama khamma ko khamte ma ka kora ka okaro tema de kan hantwa a ren fier tak mini tel ta gite hantwa apollo sim digon ka apollo por kora kora kora ko gye kora khamte jio hotel bi ka jio hotel gano ko khamte ma de kara pasi ya renge kora ma fuken ki ama khamte ma gano ko tam se oki ma fuken ku kora ko jio hotel mi ka de apollo si khamte ma ta kora ko ski gye kora kora tam se oki dia ben kau yang out aku kau arah kata ku kara kara kam sio ke teman hak online dekat tu yang dia kara dia ben sirip ka ya kaya kun dia kara sipo sen kam teman kian kian aku teman kau kau kau dia kara kata yang dia kau sipo sen teman kau jadi nama 14 ma dia ben sirip ka ma yang dia se kun dia ti hotom ki ya kata nganza teman kau ngani nganza ni akan fiar tak meni tel tak dia se kau aku ya kara gua mka tin dia kara kara teman hak ka tapi enza aku kara dia ben sirip lentas dia kara kam sio ku ngani nganza ku sen kau se kara teman hak ka ku esen kan gua tas dia kara kara simam ki kau cakap orang dok kaji, kerana ngaku orang dah kamsi orang kita mana kena jadi kusen korang kengi ya kau cakap orang dok kaji, orang dok paras kaji cuma dekuanu, orang dok paras kaji cuma dekuanu, jojo. This is number 7 kenza kyanto lentas ngiye kora tu yang ye kora kora ek ya kora kora petri kimki ama kam cha magara na kwacha petri de ha koroka ko ka kora kam te makyu yang ye kora defend ba kora kam benza ko kora kam soki khanda ko ka tu ye ke jia ko kora bora singe ko kwade je mer gam bacha this is number 16 kya wa ke kwa kam cha ma ka ka sa je to ni sa sa kwacha je man ko petri prima se je se da ha ab se ko te kate SABC sport
0: Ya mangke kain kau tu terus nak kembali second half macam ni kau. Patrick sun kain kau guna. Baca dia orang jadi kepala kamp dari pasal mungkin dia kau so kain aku aje. Karena siro siro kau. Kau tu terus nak kembali kau kau antara pasal mungkin dia kau. In kau sab mangga bici in mangke dan aku kau. Baca kau aje kau guna antara pasal mungkin dia kau. Grafik akhir kasih gaman dia kau. Chanaman Quakwagwa Shubala Quagge Tenny Clown Pull up Tenny Clown. You are today what's happening, dear Quakwas among the bullet. I'm hard to catch your take off. Cussing it. Put the near. Put the Tenny Clown, the Quas from the pullers. She and no one could not. Sutlin. Come on, Tuka. Yellow cut. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the Pagasus show. Get to one at the

Onir ten siyawan ang kanya kabung ang changkim ta. Wala gito gami kama ko yan ang ta gito ng udak ay kanya ka yawa kolesterol ke fisis ufana nga. Di gito sa ako ika gaya ukam da gara tiki gaya kalim ta program ki chong. Wala mta gito tini ya gami ngam ta program yang gaya wa dewe ki ifela khit o dewe ki khasona iti nam ta gito ng udak kanya ka ya wa khasona iti gani ti gito sa ako ika gaya akali kama ko ya. Takam tu tu cakap mana agak kerisi wah kami kanggiah wah kalau kirim ngam, tetapi ni kita aku yang tak program, kita kongsi ni kita kongsi dalam cakiang, kita cakiang model kengakah ya wah gomcong, kita dewi kita ikhlasonai tidak kita sahuk kita kiri, aku kampun yang cakiang sengki, tengah semua nun hamil teng kamba, kita kamakah ya wah gomcong. Takam tu tni kita cogum kita coach itu semua nunggu kami tangkam ba, tama jika tang ya ki gum kita quick mak kita kuat nunggu gum, walaupun tadi asing kita menunggu dengan guna guli tama kita, tak kau menunggu kita, menunggu bola sini, mula kita kau tama kuya, tadi asing kita angana agita tang ya ki gum mak kita niat ama, lagi awas itu nak angi gum nikiat nunggu tewe. Musisi play kasun tu aku yang kiawa, dalam tadi asing yang kecil yang kiawa, atau biskira mahat, dia wadah ke kang ya wagum, tadi dia paling mahu fokusika kang ya wam immune cell cell, mana kua kang ya wam fruit agni niki koron agni, kangan agi fokusika niki kang hegiya wadok apa yang mahu aku akan dahulu si karyal. Waktu kita gaya uam, tapi lingkungan ini gaya sengai fresher. Gaya uam pernah ada aku nak nak gugur gaya jam. Tapi kita ini gaya kita ni aklikan gaya uam kima. Diri kita sengai kaki uam pernah macam kuhakan. Katon ke. Agi katuan ada, kapan nak awak kuakan? Awat, mana kuaga? Oh, daya, mana kuah hitro ya sah? Kayak amni, wakak, aku ikat ni gaye, akalin jaga, kaya tengah, dem jaga senke guna gaya praktis gaye, yang gaya wa, cime gengka wa, atau angkasun ke. Kang kau harus ngahaya gumwa, permotikin gigahe agaya angka kuasa awak kabalansir dedi itu gani mgani kuna peringa fokusika mgehe toh angka ya awak vitamin C peringa lagi ku sama kuya tegat ni kita awak immune cell cell hipstud kita akan ngomong ke mgehe vitamin C yang mana kuah mukahe awa citrus fruit ini ke kah ya awa tonggong, kening kanggalah pernah terku giga mak gumcang, tempat giasan giga tni kita kali kuya ikhina, tempat giasan kuya ikhina mana kuah kita langsir dawaki kah ya awa dok apunya dawaku giga cawa ya dok, mana cikgu tempat giasan ki virus yang mana kuah masih sakit wayehe, terukah gika kuneya, mana kuah kehigia kalan, kagita masih sa gita nea, waktu kagia wata ventilasi, mana kuah kacik kehinggulik kagika kaka, oh kehinggulik magia kaka, katini gira kuma kuya seo, kepunna cungun kau negika wana kasih first leh pernah ngawat mungkin wana wani cikgu game ya pernah ngawaka wana kasih wajan elam kha muku kaya sama ku pernah ngawaku ngawat waku ikat ini gih ya wa kua ahoka he kang amgum ngawat kha kangkala agita awa ventilasi pernah ngawa kalian mula magi atau pernah cungku cungka ngawana fars leh. Tempat gasan hidrasi anak kuah
아무래도 데비 코나 데비 토고 창고 데원아 그거 창 완디지게 이게 무고 카카강기 이니기가 해와가 가쿠이 게총 데네티게 해야 오해 다와듬 아게 해야 오오 다와눈 아오 다하고 물리까오 옹 다와원아 그거 창옹 다와 창고 ngoli magi ko to da tu chungu ga gi a ngoli ga ko ngo gu chungu le mago sanga ngoli ko ga chungu a to ne nga pring nga wa na nga ya chung ko ni chi gi pring nga gung tsai ya ngung tsai ngo to ya gung ko wa gung a to ko na kang tina o da ta o na kui ki ya dum wo kui ki tini gi a wa ta kang kala wa hi drasi bini ke e pan nga wa agi ng fogi si ka kwa ati kwa ta ka pan nga agi ng fogi si ka ka ya wa hi drasi fogi si wa ma kwa dam pan nga wa sang hi kang ka na nam ta gya sang ke ka tini gita kali ngong bini kuna ti ke he a o jala kwa ngong fiel sor hang nam ta gya sang ke gum bini kuna gum ki ka vir nam ta gya sang ke ngong ti ka gi ko ehe ngung ka gya kali a oa ka asang tikwa ye yin ngung a ka kaw nila ka asang atwa gya sa akima kwa ngay ya gam ka wa ye gwem he ya gam ina a kaw ta ka kwa kwa ngana kwa gam ka asang adwi gam ka gya kwa kwa ta pali nga wa a surho tike he a kawa dawa ngung dawa ngung kwa gika kuna ngung ntinga gita khabare ki tike he a ok amak amad anung ngana kwa ke he a o anung ka beskera man nung ntasang gom gani kuna si toa wuzila kama kuya ngay ke mka chwa ngwa ngay kangana si toa ka wuzila kama kuya gom ki ka chwa vana mtinga nga gya kwa ka ok amak ama anung da anung kwa kwa kum wako ika gya wa o anung kwa gya mapa wa kwe katini gya wa mtake kwa yi gya kango kanta program ki kang si nigi kuma si wa nga gita wa khaso na iti mta program ki dibe kini kuna mta gi ya kango kai kangala pun nga gom ki ka chong a geng sang fogi si ka nga beskira ma dawa ki gom ki ka chong wani sumanu nami kang kamba mta gom dawa kang ya wa gom tanga tanga da gom nte gida sa ti kresi gi ngana ko ka ya wa masisa to ka ngwa ngwa masisa ka ne ya ai kwa tung ti kren e ki ke masisa e twa nam twa go wa twa gi ya ti masisa na ne e ti ti ki gi pon na ka ndol si ku ha ka ya wa khuya hi khina e ke ventilasis ntila se ngona khoi khoko mungu ligi kona qaqa ki tsatsa ki tso qwa janela muku khuya na gya tsu nga qaqa ka makwa gaba ngso kwa tsamtsa nga nga u gaba nga nga qa di am di janela ng o ng tsu kha ng khoko we ka ka tso a o janela o kwa ka ki ya wa kangala ka gi kona o ka tini tiki ya o qaqa tsu ya qwa ki kima wani kima wa tiki kong tsuka sen daga tayo ngwa tiki ngwa kliku ki ka chang wa kum ta tang gen ho ya kang kam ta program ki gang se ni ki yi kom se da kum ta ti ja ki na kang ki ya wa kal ke leng ta ta ni gi ta ng la ku ta sa ko li ti gan ni mai gi ta a chu kum ngam ta program ki gang se ni ki yi kom se da kum ta ki ya sin kum ta wala ti be en dia ta mun ti gi ta ng ti kinga si ya wa ki kon ke radio x ke fm ta ti ni kam ba m ta ki o a hen tu ndax mun ti gi hen yim ta ti ni kwa kum ngam ta program igi ya kawin no traffic kan no program no igi to en kwa kala tum teke akhir ben ko na teke ta sika ma kadan kala kwa onertin siwa ke niya kha

poco Sagoaco. Sagoaco. Skelpate sai dai do di ma meto olifanti. Sakondwa. Ya, oke ya, komdo. Ai, kam ni ma gya ngui man, ka wa ko ngui. Ai kita tin ni me ko cha kondo wa, ni me ko ngin ta chu. Ta ga ni ma ngin ga chen, ta ga e wa go ko ka bi ge ya chok chok ngui. Chok chok ma ngui man, ta ge ko ko shuan ko shu. Ha shuan shuan shuan ko sa ngi ngui tin go ta shuan wa ka go ta. Ko ta ko sin ta ko ni man. Ha te ma ta ta ko ngu ko li ko ko ha te ma ta ko ngu ko go. Ko ai. Ko ai ka ni le ho ha. Quiet, nothing, nothing, cook, Ali. That do it all. Oh, the tag that I get, that's some quo, got that. I jumps as I got some quota, clean that I go, aye. Quiet, someone, we come, make a cover on that day, put a gasak, a jack hoggy out, or chinquak, I get that squeal like a go on to a chinquak, aye. Cook, I get out, I say, but I say, get that from work, cook, I get a go. Kau cincok kan tua, kau ni siapa kita awak tu? Tak kau ye, nama kau tak, nama kau tak, nama kau, mbak aku mah, tak jauh jauh kau tak kagak muka tak, wan akan sung tak kau, mbak aku kau kongkong ni kau tak kau tak, nak kau kau kau sung sung kan tua, tak jadi kau kan, mbak jauh kau kau, cincu ya sekarang kau nak kan? Kau kau kau kau tahu kan jeng ada kan kau ego kan tak kau kau kau tua kau tak kau kau kesan kau kau kau kau tak kau kau tahu semua kau tak kau cing semua kau tahu semua kau kau tua tak kau tua kau tua ego kau tak kau kau tua tua tua tua tua kau tua kau cing kau tua cing awe sungguh gay tak sungguh Kau kau tak kau tak kau kau tak kaba awak sungguh cek cek sungguh sungguh tak kau muni tak sungguh kau ah kau es sah cokeng kau zaman zaman kau awak jangan kau sah sungguh sungguh tak demi kau dia kau kau tak kita kita cinta tak kau ah kau kau tak kau cuan cuan kau ni kau kau kau kau tak cinta cuan cuan kau kau ni jauh nak kau kau kau ni awak Sungguh tua tak, awak tak cinta tak tak kau ni je, tak kita enggak kau tak ingat ya, ingat ya kau bukak, kau bukak melak, zamka mah tak dia kau bukak tak, wah kau tak kau ni tak sungguh tak kita, kau bukak tak, awak kau kita gabah kau kau tak kita, kau sungguh aku kencing, eh kencing, kau kencing, kau kencing kan, susu tak. Kau zaman tu kau zaman lagi, agak agak kerana tu agak cuci tangan. Cungen tu kau dia, agak cungen tu sini agak tak kita show, agak ngah show, ah show, orang tak agak agak agak ngah show, kau tutup suruh kau tak, agak ngah show, show tam, kau ah. Ang kau kongsi kau shuang dam guys naga kong anak ni kaya, tahu ko ang kom cuman ni kaya mi. Mee kau cuma mencari ni kaya kong gumi ogum. Tahu ko nak gum aku akeh. Kau kongsi kau jauh dah encik nak kau ingat kau kau kongsi kau guru tak aku. Nenek nengok gum ada aku ada tahu ko kau dah ni kena nengok okay okay kau kau kui dam gumi. Okay, tak ada aku khabar tak ada, aku sok zam tak, ho aku zam. Naga sih, eh aku gunung nak untuk kita cuci aku negan, aku cuci aku kang koko aku cuci zam, ah, awe tak, anda tak gunto awe tak um, kain pasal kau kui kaya umur kain hua kaya kau kain tanah kau kau cung wing cung kuna kau tak kau umur tak. Mau tak? Hazam kan kita tak kesakar. Tak boleh hazam. Mak, akan nota teman jauh gumi kerjanya. Tak boleh merah teman kita tak kami agumura aku akrami suara. Anak kami okey. Mak, saya akan ikhya orang okey lah. Mak, atau kunda mana aku? Aku cik dore.
Kore ka, mjushika kote mjwati niya.